0: Quello l'eco.
1: Xikwembu xi vula xiku titsongwahateni ta mu kulisa tibeneni xifuva ndzi ta mu rivalela